0: Radio 4MW, 1260 AM. Medibo. Markaya. Prabu yang buahkan.
1: You're tuning in to The Drive Show on Radio 4MW.